ba fela ga ya fela thapelo ga tshe modimo tsa go utlwa modimo wa mamela o ga ke tsebe tshwenana ke le shake thabo sa bana ro go utlwa go utlwa go hloko ka bo ke tsa recall ke tsa fitile mo tsone no ke le shake thabo le ke mo hawe modimo o bona modimo o teng modimo o tengela ke modimo wa mamela ke modimo o